Fajitak mi sul tafiti zinja. Pan vola cita kum fata na care no. Jun tema cikan ruanj. Ma i reza ma na karif. Re fajitak marmar na rewa de itsuf kcike. Ma mir na ni fiara pano, on vokan fiana racua, on vokan malagas reta, ma nire malagas kera. Ero nama na ni pitan dan masna jan kua. Ma nara kan tonton. Eto m'santro FM, m'santro GTM, m'antien roantien.

0: petan mena
1: patna de rai tura chutu
0: rudun petan mena
1: patna de rai tura chutu
0: a

now mande akavia kavanana utandremo nitanana bazonga sikasikai nyampela minai manakitatun sakai esa di maduro mamai.

0: mihitsy dia tsy maintsy mbola hiverina hony izy. Hiverina izy ary hanakorotana anay foana.
1: Tonga amin'izay ary ty a! Ay, mbola antony akala tsy vanina iny. Mivoan tena hoe! Alla sai zung tera sa malo manggala tiri aku.
2: Yut kufa tunga ni nora tukwa. Yo mana kuru tanah vara vara niu. Andau tunga di sambur nam zai.
0: Ande sambut apa msafi? Fagamu si ustrami naga bezren di simeti aswa malam.
1: Tung tera.
2: Andau alufa itu yang sama lam zane. Aliyo tsumana kutaban zala awambat kitsika so yen de vakyan dusche ipam saf tsvan nyo. Ena ove tia tsimwa faza ove tia barat.
0: Andawari.
2: Ena izara sotoko ty. Fa ahoana ke sao?